FMND. Soalnya di Pro 2 Spot, teman Pro 2, kita akan bahas tentang kucing-kucing liar asal Indonesia yang katanya ini hampir punah, teman Pro 2 FMND ya. Jenis yang pertama adalah kucing merah atau Katopuma badia, teman Pro 2. Kucing merah dikenal pula sebagai Borneo Bay Cat karena habitatnya tersebar di Pulau Kalimantan. Mereka dikenal memiliki bulu oranye kemerahan dengan corak M di dahinya. Tubuh kucing ini jauh lebih berotot dari sesamanya. Sekilas mereka bahkan tampak seperti harimau kecil. Borneo Bay Cat hidup di pedalaman hutan. Jadi, jangankan untuk meneliti perilakunya, menemukan kucing ini pun bisa dibilang sebuah keajaiban ya. Meskipun tidak ada data resmi yang mencatat populasinya di IUCN Red List, memperkirakan jumlah mereka di alam liar hanya mencapai 2.200 ekor saja. Kucing ini juga terancam punah karena penebangan liar yang terus terjadi di hutan Kalimantan. Faktor lain yang juga berperan adalah pengalihan lahan menjadi hutan kelapa sawit, sehingga kucing merah tidak ada tempat untuk bersembunyi, teman-teman.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Nomor 2, masih di Pro 2 Sport, dan kita masih bahas seputar kucing-kucing liar yang asli Indonesia yang katanya hampir punah, teman Pro 2. Berikut adalah kucing kuwuk, ya. Kucing kuwuk atau nama latinnya itu Prionolaurus begalensis, tersebar di berbagai negara di Asia. Di Indonesia, kucing ini banyak mendiami Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Tubuhnya tidak jauh berbeda dengan kucing domestik, namun mereka khas dengan corak bulunya yang bertutul seperti macan, ya. Kucing kuwuk sebenarnya tergolong dalam kategori least concern di IUCN Red List. Ini berarti mereka tidak termasuk hewan yang harus dilindungi, teman Pro 2. Tetapi beberapa tahun terakhir populasi kucing kuwuk berkurang drastis di sejumlah wilayah. Mayoritas disebabkan oleh perburuan liar, teman Pro 2. Nah, dikutip dari Animal Diversity, manusia sering merenggutnya dari alam untuk dijadikan peliharaan, diambil kulitnya, daging, dan bulunya. Aduh, sedih, teman Pro 2.

mengapa pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala? Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan.

0: mereka seperti bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FM ND, kita masih dengan kumpulan kucing liar asal Indonesia yang hampir punah, teman Pro 2 ya. Next yaitu kucing emas Asia. Merupakan sebuah kucing emas yang punya bulu coklat keemasan yang cukup mencolok, teman Pro 2. Dari segi fisik, alih-alih mirip dengan kucing domestik, kata Puma Teminski lebih mirip dengan anak harimau ya. Kucing itu tersebar di berbagai wilayah Asia, kayak Thailand, Vietnam, India, dan Tiongkok. Di Indonesia, mereka mendiami Pulau Sumatera. Sayangnya sejak tahun 2008 silam ya, kucing emas Asia dikategorikan sebagai hewan terancam punah atau IUCN Red List. Ada alasan-alasan kenapa kucing emas Asia kini terancam punah. Pertama, mereka menjadi sasaran pemburu karena pulaunya yang indah. Dan kedua, spesies ini juga semakin kehilangan habitat karena pengalihan lahan, teman-teman.

Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman perubah. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

Alright teman-teman FMND, masih di Pro 2 Spot pagi hari ini. Kita bahas lagi tentang kucing, kumpulan kucing-kucing liar asal Indonesia yang hampir punah nih teman-teman Pro 2. Next adalah kucing bakau ya teman-teman Pro 2. Mereka merupakan perenang andal dan rela terjun ke dalam air untuk berburu. Itulah kenapa spesies ini dikenal pula sebagai fishing cat. Dikutip dari San Diego Zoo, kucing ini memiliki kaki berselaput, itulah yang memudahkannya untuk berjalan di lumpur dan juga berenang ya. Di daerahnya mereka lebih banyak hidup di lahan basah, kayak hutan bakau dan rawa-rawa teman-teman Pro 2. Kucing mendayung Pulau Jawa ini sayangnya terancam punah. Laman IUCN Red List mengatakan populasinya telah menurun hingga 30% dalam 15 tahun terakhir. Mereka terancam oleh penebangan hutan dan perburuan liar yang terus dilakukan oleh manusia, teman-teman.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Teman Prodo FMND, ya terakhir nih tentang kucing liar asal Indonesia yang terancam punah, ya yaitu kucing batu, teman Prodo 2, yang memang sering dipanggil marble cat karena coraknya yang bergaris-garis abstrak dan bertutul ya. Dari segi fisik mereka tidak jauh berbeda dengan kucing domestik. Sebenarnya kucing batu jarang ini terlihat di alam liar karena mereka suka bersembunyi. Sangat sulit untuk menemukannya sampai-sampai para ahli itu sulit meneliti seperti apa perilaku kucing ini. Karena jarang muncul, sulit pula untuk menentukan berapa banyak populasi mereka. Dikutip dari Animal Diversity, jumlah kucing batu di alam liar diprediksi mencapai 10.000 ekor. Tidak ada bukti perburuan liar maupun jual beli bulu kucing batu di pasar ilegal. Namun mereka sangat sensitif terhadap gangguan manusia dan siap untuk lari kapan saja ketika habitatnya terganggu, teman Bro 2.
1: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.
1: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FM ND ya. Buat teman kamu yang biasanya hari Minggu tuh berkunjung ke tempat-tempat wisata gitu ya, ataupun yang suka dengan perwisataan, Teman Pro 2 ya, Jawa akan ngasih gambar informasi unik tentang wisata-wisata yang ada di Purwokerto ya. Buat kamu-kamu yang belum pernah ke Purwokerto, Mimi bisa dengarkan berbagai tempat-tempat wisata kece yang ada di tanah Purwokerto ini, Teman Pro 2. Let's start. Yang pertama adalah Batu Raden, Teman Pro 2. Nah, wisata alam Batu Raden yang paling terkenal ini ya sudah pasti ya Batu Raden, Teman Pro 2 ya. Masih asri dan sejuk, lokasinya terletak di lereng Gunung Slamet, tepatnya di Desa Karangmangu. Kamu bisa menggunakan kendaraan pribadi atau umum ke sini ya. Teman-teman bisa menikmati kolam renang, pemandian air panas, kolam luncur, terapi ikan, sepeda air, dan kebun binatang mini. Ada juga museum dan teaternya. Nantinya akan diputar film tentang budaya para wisata ya. Dan harga tiket masuknya itu biasanya belasan ribu cuy. Dan sudah bisa berenang, main sepeda air, dan menikmati pemandian air panas di Batu Raden ini. Next adalah Curug Gede ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu destinasi juga nih buat kamu-kamu yang mau ke air terjun gitu ya. Ada namanya Curug Gede, letaknya di lereng Gunung Slamet ya, masih dalam kawasan Batu Raden, dikelilingi perbukitan, hawanya sejuk dengan pemandangan yang luar biasa. Sepanjang perjalanan teman-teman akan disuguhkan pepohonan rindang seperti pohon pinus, cemara gunung, dan sebagainya.

0: Kalau ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya Musang Madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kilogram, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan, duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

Nongkrong di FM ini sudah join teman-teman kamu semua di pada kali ini di si Minggu 13 September 2026 ya. Thank you so much for having fun with me guys. Selepas ini akan ada RJ Titin yang temani siangnya kamu yang dari jam 3 sore nanti. Selamat siang, have fun buat semuanya. Bye-bye.

0: 2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama, tadi Diva kekenyangan. Jadi ya, sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.
2: Teman terbaik kamu.

0: Gagal informasi pertama, korban KKB Papua diterbangkan dengan pesawat Polri ke Maumere. Jenazah dokter hewan Alfonsius Albinus Meha yang gugur dalam insiden penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, diterbangkan menuju Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menggunakan pesawat Dinas Polri pada hari Sabtu 12 September 2026. Kita beralih ke informasi kedua, Polwan Polres ND pulihkan keceriaan siswa SD Impres Tandara. Suasana gembira memenuhi SD Impres Tandara ketika Polwan Polres ND menggelar trauma healing bagi siswa terdampak gempa tersebut. Kegiatan tersebut berlangsung di hari Sabtu 12 September 2026 dengan permainan edukatif yang tentunya mengajak anak untuk kembali aktif dan ceria bersama. Informasi terakhir, warga Lokoboko apresiasi aksi nyata personel Polres ND membersihkan puing-puing rumah. Warga Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten ND mengapresiasi aksi personel Samapta Polres ND yang membersihkan puing pasca gempa, dan aksi gotong royong itu dilakukan di hari Sabtu 12 September 2026 di rumah salah satu warga Gregorius Roes RT 02 RW 01. Teman Pro 2, sekian.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 Hitlist.
5: Pro2 Hitlist.
1: Hey teman Pro2, saatnya Pro2 Hitlist temani kamu untuk edisi spesial hari ini. Silakan diantar teman-teman Pro2 yang mau bergabung bersama kami ya. Seperti biasa, kami sudah membuka di live WA Pro2 FMND. Dan untuk semua teman Pro2, kalian bisa request lagu apa saja ya, karena hari ini MD-nya tidak menyiapkan beberapa pilihan lagu, so lagu dari pilihan kalian sendiri ya. Dan juga yang mau titip salam, boleh sekali nih teman Pro2 langsung saja kirim requestnya dan salam kamu. Entah itu buat teman kamu, orang tersayang, atau cuma karena ada satu lagu yang tiba-tiba kayak kayaknya ini cocok nih untuk didengarkan siang hari ini. Boleh sekali ya teman Pro2 langsung kirim ke WhatsApp-nya Pro2. Nomor kami masih yang sama teman-temannya di 082-147-650-422. Silakan buat semuanya, saya bacakan terlebih dahulu. Ada yang sudah bergabung tadi ya. Selamat siang kakak Ipi Sandai. Ini sama Mina C yang mau request lagu Sumpah Mati nih dari Selena Gray. Salamnya buat kakak saja. Semangat terus siarannya kakak. Terima kasih. Terima kasih juga buat Mina C ya yang sudah bergabung. Dan katanya mau dengarkan lagunya Selena Gray, Sumpah Mati. Ini kan memang yang cover kembali lagu ini ada beberapa ya teman Pro2. Nah kali ini kita dengarkan dulu ya yang punyanya Selena Grace featuring Andi teman Pro2. Saya langsung saja buat kalian semua.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: menemani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist.
3: Pro 2 Hitlist.
4: Teman Pro 2 back again di Pro 2 Hitlist ya. Lagu yang kamu barusan dengar tadi, teman Pro 2, ada salah satu lagu terbaik ya dari Salpriadi. Kita usahakan rumah itu, teman Pro 2. Kami masih menanti buat kamu yang mau bergabung ya dan mau request lagu-lagu andalan kalian. Masih boleh, teman Pro 2, silakan kirim request kamu sekarang ya. Bisa lagu Indonesia, bisa lagu internasional juga, teman Pro 2. Yang pasti ini lagu-lagu pop ya, yang kalau bisa itu low to middle ya, teman Pro 2, middle to low. Dan buat kamu yang juga siang ini ya, teman Pro 2, pasti ada yang sibuk arisan, apalagi hari Minggu ya. Terus ada juga yang baru pulang gereja. Selamat menikmati hari Minggunya. Semoga hari ini akan menjadi hari yang baik ya untuk semua teman-teman Pro 2. Kami masih buka di line WA ya teman-teman. Silakan di 082 147 650 422. Kami masih menanti untuk Oma Ceril, untuk Abang Irul, terus untuk Kakak Putramus di Kio Tengah, untuk Bung Yeri di Lepem Busu Kelisoke. Kemudian juga untuk semua teman Pro 2 yang saat ini sedang stay tune ya. Kami juga ucapkan selamat siang untuk Kari yang ada di Pusambi, terus Vivin di Jalan Dayana, dan juga kami spesialkan untuk semua teman Pro 2 yang pasti saat ini lagi siap-siap diri juga untuk Bintang Radio nih, putaran pertama ya. Spesial kita akan menghadirkan sekitar 21 apa 22 peserta ya, teman Pro 2, yang nanti akan menunjukkan bakat mereka. Dan pastinya nanti kamu jangan lupa, karena kami juga akan live di YouTube RRI ND ya, di jam 10 hari Selasa 15 September 2026. Kalau begitu kita kembali ke lagu-lagu dulu, teman Pro 2. Buat kamu-kamu, selamat menikmati sampai siang bersama Pro 2.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Back again teman Pro 2. Oke, okay, saya mau bacakan kembali requestan yang datangnya dari Vicin di Jalan Dayana ya. Kak Titin, selamat siang. Siang juga. Kakak, saya mau request lagu dari Bunga Citra Lestari yang judulnya Terpesona. Lagunya untuk didengarkan sendiri saja, Kak Titin. Selamat berhari Minggu. God bless you. God bless you juga untuk Vicin ya di Udayana yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Untuk teman Pro 2, kamu masih bisa ya bergabung karena waktu kita ini masih sisa kurang lebih 1 jam lebih, teman-teman ya, masih banyak waktu untuk kamu memilih lagu-lagu terbaik yang didengarkan di spesial hari libur ini ya teman Pro 2 di hari Minggu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

teman-teman Pro 2, silakan buat kalian yang mau bergabung, kami nantikan kembali ya di 082-147-650-422. Buat kamu yang requestannya siang hari ini mau dengar lagu-lagu pilihan kalian sendiri, ya sangat boleh teman-teman Pro 2. Kami masih setia nanti ya untuk kamu-kamu semua.

selamat persiapan. Happy anniversary juga buat kalian semua yang saat ini merayakan maybe hari jadi ya, ataupun hari pernikahan, apapun itu, teman pro 2, ulang tahun kantor mungkin ya, atau apapun itu. Selamat merayakan dengan hati yang gembira ya semua buatnya. Baiklah teman pro 2, karena belum ada yang bergabung, saya akan kasih kembali beberapa lagu dulu. Ini ada lagu baru ya teman pro 2 dari Anet, kemudian juga lagu Langit Sore, Jangan Jatuh Cinta di Jogja. Karena katanya kalau misalnya kita sudah di Jogja, tinggal lama di Jogja, pas kembali pulang ya di daerah asal kita, katanya itu rindunya semakin menjadi-jadi di Jogja. Ini dia buat semua ya.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lah lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Jangan jatuh cinta di Jogja.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

tamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan,

rekaman Pro 2, kita akhiri Pro 2 Hitlist untuk kebersamaan kita siang hari ini. Dan tepat di jam 12 siang kami akan menghadirkan doa Angelus untuk menghormati Santa Perawan Maria dan selamat mengikuti bagi umat Katolik.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

Teman Pro 2, perlu kami informasikan bahwa saat ini untuk studio darurat Pro 2 FM ND akan kami kembali mengudara di studio, di dalam studio maksud kami. Sehingga untuk jam 12 hingga nanti selesai teman Pro 2, para teknisi kami akan memindahkan dulu peralatan ke dalam studio ya teman-teman Pro 2. Sehingga kita mungkin jedah beberapa menit ya teman Pro 2 sambil menanti kami. Juga mengajak teman Pro 2 untuk terus stay tune nanti ya setelah selesai perbaikan. Terima kasih untuk semua teman Pro 2. Dan terima kasih juga untuk semua teman Pro 2 yang sudah membersamai kami di studio darurat ya. Dan saatnya kita akan kembali ke dalam studio teman Pro 2 setelah kita melewati sekitar kurang lebih 1 bulan begitu ya. Kita berada di tenda darurat.

terbaik kamu.

Yeay teman Pro 2, finally ya kita sudah kembali ke dalam studio nih teman-teman Pro 2 setelah melewati masa darurat pasca gempa Bumi Forest ya. So memang kita ada happy-nya karena sudah kembali ke dalam studio, tapi perjuangannya belum selesai ya teman-teman Pro 2, karena kita juga tahu

Bundaran HI di Teman Pro 2. Trofi Tour dan juga Gian Ball Parade FIFA ASEAN Cup 2026 digelar di Jakarta pada hari Minggu 13 September 2026 dan parade ini membawa trofi dan juga bola raksasa FIFA ASEAN Cup 2026 dari kawasan Gelora Bung Karno menuju Bundaran HI. Rangkaian parade dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dari pintu 6 GBK dan rombongan bergerak menggunakan trofi car dan juga mendapat pengawalan sepanjang perjalanan Teman Pro 2. Pada zona 1, rombongan parade bergerak sambil berinteraksi dengan masyarakat yang mengikuti kegiatan Car Free Day dan perjalanan kemudian berlanjut menuju zona 2 dengan titik penjemputan di tamu VIP di depan Hotel Le Meridien Teman Pro 2. Setelah itu rombongan memasuki zona 3 untuk menuju Bundaran HI dan komunitas serta masyarakat juga dilibatkan di dalam rangkaian parade sepanjang perjalanan. Luar biasa teman-teman Pro 2, pastinya meriah ya Kota Jakarta hari ini Teman Pro 2, dan tentunya kami terus akan menghadirkan informasi-informasi olahraga untuk teman-teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Teman Pro 2, kita kembali ke informasi olahraga ya. Kali ini kita ke dunia olimpik dulu nih teman-teman Pro 2. Asian Games, tim bulu tangkis Indonesia bersiap untuk menjalani pemusatan latihan yang ada di Jepang ya. Tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan menjalani pemusatan latihan di Tokyo mulai dari tanggal 13 hingga 17 September 2026. Dan pemusatan latihan ini berdasarkan rekomendasi dan juga dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Tim akan bertolak ke Jepang lebih awal teman Pro 2, yaitu di hari Sabtu ya, 12 September 2026. Dan tim juga akan berangkat teman-teman Pro 2. Ini juga sekaligus memberikan waktu bagi para pemain untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada di Jepang, dan para atlet perlu mengenal perbedaan waktu, kemudian lingkungan, dan juga ritme aktivitas sebelum menjalani pemusatan latihan. Kita doakan yang terbaik ya teman Pro 2 untuk tim Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 untuk kategori Olimpik ya, di bidang olahraga bulu tangkis.

0: kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita kembali ke informasi olahraga. Ini yang terakhir ya teman-teman. Kita akan masuk ke informasi servis. Jepang dominan, Indonesia takluk 5-3-9-8 di Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan telak ya 5-3-9-8 dari Jepang di Nagoya. Dan pertandingan perdana ini berlangsung di Aichi International Arena Nagoya, Jepang pada hari Kamis 10 September 2026. Yuda Saputra dan juga kolega harus mengakui keunggulan tim tuan rumah dan Jepang tampil sangat dominan sejak kuarter pertama mencetak 29 poin dan hanya memberikan Indonesia 9 angka pada awal pertandingan. Teman Pro 2,

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Iya, ayo. Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, kita sudah nikmati ada Nadif Basamalaya, penjaga hati teman Pro 2. Ini cocok ya untuk kamu yang saat ini sudah menemukan seseorang yang mau kamu jaga ya. Dan tentunya seseorang yang pasti ingin nih teman Pro 2, tidak saja kalian ini ya teman Pro 2 menjalani hubungan yang biasa-biasa saja, tapi ingin lebih serius begitu ya. Oke, semoga nih teman Pro 2 kamu sudah menemukan orang yang bisa bikin kamu tenang begitu ya, bisa bikin kamu nyaman ya kan. Dan semoga juga kalian semua tetap dalam keadaan yang baik ya hari ini teman-teman Pro 2. Semangat terus, saya juga akan terus mengupdate informasi-informasi terkini ya. Kita ke informasi showbiz saatnya teman Pro 2. Ini ternyata sudah di segmen paling terakhir teman Pro 2. Yuno sempat hadapi kendala teknis di tengah konser dan katanya sih energinya terlalu besar nih teman Pro 2. Ada kejadian tidak terduga ya di tengah konser Yuno Project 26 Skein yang digelar di Jakarta Concert Hall, Anyus Tower Jakarta Pusat pada hari Sabtu 12 September 2026. Yuno harus menghentikan sejenak penampilannya karena headset yang dipakainya mengalami kendala teknis di teman Pro 2. Dan untuk memecah keheningan, Yuno menjadikan momen tersebut sebagai candaan pada Cassiopeia. Sepertinya aku harus mengganti headset dulu nih katanya, energiku terlalu besar ya dan headset ini tidak sanggup menahannya. Aduh, adakah seperti itu teman Pro 2? Dan setelah mengganti perangkat headset dengan yang baru, Hunho kembali memastikan kondisi Cassiopeia yang memenuhi Jakarta Concert Hall ini. Dan kemudian teman Pro 2 ketika dia masuk lagi tentu disambut dengan sorakan yang luar biasa ya dari para fansnya teman Pro 2.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini.

Kita ke informasi showbiz berikutnya, teman Pro 2. Nadine Amizah diserbu gegara dianggap bela vokalis Sisi Luisi nih, teman Pro 2. Aduh, kenapa lagi nih teman-teman ya? Tapi semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Nadine Amizah akhirnya memberikan klarifikasi setelah utasnya soal bawaan musisi saat manggung. Ini menuai kritik ya, biasalah ya teman Pro 2. Kalau misalnya jadi selebriti ya, apalagi yang bekerja di entertainer, sudah seperti itu gitu ya, harus siap-siap nih untuk mendapatkan kritikan-kritikan begitu ya dari para penggemarnya. So, pelantun bertaut ini akhirnya menyadari teman-teman Pro 2, komentarnya itu muncul di tengah situasi yang jauh lebih sensitif ya, dari sekedar persoalan teknis bagi seorang musisi. Dan semoga saat ini baik-baik ya teman Pro 2. Dan kita juga apresiasi ya, karena Nadine Amizah ini kan selalu hadir juga dengan lagu-lagu yang menurut saya pop ballad, tapi yang memang sangat relate begitu ya dengan suasana anak muda gitu kan. Kayaknya bagus kalau kita coba lagunya, saya cari satu lagu ya.

Pro 2, tidak terasa kebersamaan kita untuk edisi Santai Siang kali ini sudah di penghujung acara ya, karena kita sudah tersisa 8 menit lagi dan saya juga sudah harus pamit ya teman Pro 2. Dan untuk menutupi segala rangkaian acara kita ya, asik di Santai Siang ini, saya juga akan hadirkan informasi terakhir juga teman Pro 2 ya. Ini segera debut di bioskop Cidro Asmoro, padukan musik dan komedi lewat official posternya. Mendekati jadwal penayangan di bioskop teman Pro 2, film Cidro Asmoro merilis poster resmi yang menyuguhkan gambaran karakter, suasana serta warna cerita yang akan dibawa ke layar lebar ya. Dan poster tersebut tampil dengan visual yang cerah, penuh warna dan juga energik nih. Di bagian tengah, judul Cidro Asmoro terlihat dominan melalui tipografi bergaya klasik yang dipadukan dengan ilustrasi gitar. So itu dia info

Informasi pertama di sore ceria hari ini, teman Pradua, warga Lokoboko apresiasi aksi nyata personel Polres ND bersihkan puing rumah. Dilansir langsung dari KBRN, warga Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten ND mengapresiasi aksi personel Satsamapta Polres ND membersihkan puing pasca gempa. Aksi gotong royong itu dilakukan Sabtu 12 September 2026 di rumah Gregorius Rose, warga RT2 RW01. Informasi selanjutnya, teman Pradua, Polwan Polres ND pulihkan keceriaan siswa SD Impres Tetandara. Dilansir langsung dari KBRN, suasana gembira memenuhi SD Impres Tetandara ketika Polwan Polres ND menggelar trauma healing bagi siswa terdampak gempa tersebut. Kegiatan tersebut berlangsung Sabtu 12 September 2026 dengan permainan edukatif yang mengajak anak kembali aktif dan ceria bersama. Informasi terakhir di Info Pro 2 sore ceria hari ini, teman Pro 2, 27 hari pasca gempa, Bulog NTT terus salurkan bantuan bagi masyarakat terdampak. Dilansir langsung dari KBRN, memasuki hari ke-27 pasca gempa yang melanda Pulau Flores, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus menyalurkan bantuan pangan dan non-pangan kepada masyarakat terdampak bencana. Informasi Pro 2 dapat diakses melalui website kami di www.rri.co.id.

0: ceria. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Sore Ceria Prodi FM ND, teman terbaik kamu.
1: Hey, teman-teman Prodi, selamat sore semuanya. Balik lagi di edisi Sore Ceria bareng Salsa yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 18. Oh, salah dong. 19 waktu Indonesia Tengah. Mau cepat pulang semua ya, Salsa yang satu ini, teman Prodi. Dan di sore hari ini kita akan langsung merilai dari Prodi FM Jakarta. Ada Indonesia Top 20 dan International Top 20. Sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. So, stay tune terus di

0: juga mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laude di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

Ada juga adik gue Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya.

0: Kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

0: Musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kembali.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax.

beberapa musisi ini ada tiga di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada tiga musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan

0: 92 di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: Ayat ke-13 teman peluru minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Missy in Speedo dengan Day on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: di Indonesia Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 tahun 2022, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 tahun 2022 ada my man, the one and only Bruno Mars tahun 2022 dengan Cha-Cha-Cha. Ya, tahun 2022 di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Si Respiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman-teman, dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ilah, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman produ, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: seminggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sian Espiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Brain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu teman berdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2. Elandem Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman terbaik

ceria. Oke teman Pro 2, back again di Pro 2 FMND. Setelah tadi kita jalan-jalan, bukan dengan sepatu roda ya, tapi tadi kita habis mendengarkan bersama Indonesia Top 20 dan International Top 20 yang langsung dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. So buat teman Pro 2 di ND, di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada, jangan lupa request lagu. Kalau misalnya di Pro 2 FMND ada FYP Floresher Playlist jam 7 sampai jam 8 pagi, and then ada Pro 2 Hitlist setiap harinya mulai pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, biar nanti bisa nangkring terus di setiap minggunya mulai pukul 3 hingga pukul 5 waktu Indonesia Tengah, hanya di Indonesia Top 20 dan International Top 20. Nah, kita balik lagi nih teman-teman Pro 2 ke sore ceria. Waktunya, saatnya asik. Kita di informasi viral ya teman-teman Pro 2. Jadi Salsa bakal update ke kamu informasi yang lagi happening saat ini dan juga informasinya bernilai positif. Jangan yang negatif-negatif mulu teman-teman Pro 2. Jadi walaupun hidup ini kadang positif, kadang negatif, harus banyak positifnya ya. Tapi sebelum kita ke informasi viral sore hari ini, kita bakal ke playlist dulu yang akan Salsa berikan ke kamu untuk menemani sore kamu di minggu sore hari ini sebelum nanti menyambut Senin besok ya teman-teman Pro 2.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

kerjaannya di tengah perjuangan finansial. Agensi Rumah Tangga sekarang diputar di bioskop Teman Bro 2. Betul, setuju sih kalau film ini tuh dari trailernya, dari beberapa cuplikan yang kita lihat ya, baik itu di FYP, media sosial, maupun dimanapun, itu benar-benar semuanya lagi pada nonton Agensi Rumah Tangga. Karena bilang tuh cerita ini bukan cuma kayak lucu-lucuan, tetapi tentang arah hidup dari seorang Enzy Storia. Tapi banyak lucunya sih. Bayangkan kan beberapa pembantu rumah tangga di dalam film itu semuanya dari background komedi, dari background stand up. Kebayangkan ada Umi, ada Musdalifah, ada Neneng, semuanya jadi satu di dalam Agensi Rumah Tangga. Aduh, tapi sayang ya, kita di ND belum ada bioskop Teman Pro 2, jadi kita bisa nonton cuplikan saja. Nanti kita akan nonton semisal sudah ada di platform untuk kita mengakses Agensi Rumah Tangga ini, Teman Pro 2. Sukses terus buat perfilman Indonesia, dan semoga semakin membawa hal-hal baik ke depannya. Salsa masih stay bareng kamu di informasi viral, so stay tune terus di 92,2 Pro 2 FM ND, teman.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan

0: melakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita masih di informasi viral ya. Informasi berikut ini datang juga dari dunia perfilman Teman Pro 2. Tapi ini dari kartun sih. Siapa sih di sini yang sudah memasuki usia-usia remaja dewasa tapi masih jadi pencinta kartun Teman Pro 2? Saya. Ini ada beberapa deretan kartun yang pernah temani masa kecil anak Indonesia, kini perlahan menghilang. Sebenarnya tidak hilang, yang benar-benar hilang sih mungkin sudah jarang dinonton atau jarang dinotis lagi, dan beberapa film ini memang sudah tidak tayang di TV lagi Teman Pro 2. Yang pertama ada Doraemon Teman Pro 2. Kalau ini memorable sih. Dan yang paling memorable adalah Stand By Me yang pertama. Tapi kalau yang serial di TV itu ya juga heboh sih Teman Pro 2. Karena itu kan benar-benar menemani masa Minggu atau Sabtu atau weekend kamu di pagi hari. Jadi bangun tidur, buka TV, langsung tuh muncul Doraemon. Ini kemarin sudah selesai penayangannya di televisi Teman Pro 2 dari tahun 98 hingga 2025. And then SpongeBob SquarePants. Ini baru-baru saja ya, beberapa pekan yang lalu Teman Pro 2 itu tayangnya dari 2004 sampai 2026. Kalau ini favorit Salsa sih, Chibi Maruko-chan Teman Pro 2. Tapi ini memang seriesnya tuh ada di YouTube. Jadi di TV sudah tidak ditayangkan lagi, tapi di YouTube itu selalu ada seri-seri terbaru dari Chibi Maruko-chan Teman Pro 2. Dan selanjutnya ini Naruto. Ini dari 2005 sampai 2018. Anime yang benar-benar menjadi kecintaan semua usia dan menjadi favorito mantap Lito Teman Pro 2. Nah, ini Jimmy Neutron. Jimmy Neutron tuh itu juga film masa kecil Teman Pro 2 di tahun 2006, kebayangkan. And then Avatar The Legend of the Aang. Wow, ini juga benar-benar masih kita bisa rasakan vibes-nya, masih bisa kita nonton juga. Terus ada yang series terbaru tuh Teman Pro 2, yang The Last Airbender. And then Hamtaro. Hamtaro ini juga kecintaan ya. Sampai dibikin beberapa foto dan gambarnya ini di buku tulis Fairly Odd Parents. Aduh, ini sudah lama sekali Teman Pro 2. Kayaknya itu awal-awal Sound the Ship. Iya sih, ini kecintaan juga. Tetapi sayangnya tuannya itu tuh benar-benar kayak, aduh, kamu terlalu tidak bisa memperhatikan domba-domba kesayanganmu itu ya. Kapten Tsubasa, ini dulu di channel Space Tune. Benar-benar kayak ada Kapten Tsubasa, ada Ninja Hattori, semuanya Salsa nonton Teman Pro 2. Dan beberapa film yang di atas tadi itu sudah tidak tayang lagi di televisi, tapi beralih ke platform digital Teman Pro 2. Dan acara-acara ini menjadi jarang ditayangkan di TV nasional atau bahkan sudah tidak ditayangkan lagi. Dan untuk generasi yang tumbuh besar menonton mereka, rasanya seperti mengucapkan selamat tinggal pada sepotong masa kecil. Setuju sih. Tapi kan ada beberapa platform digital yang masih bisa kita akses dan kita nonton untuk menemani hari-hari kamu Teman Pro 2. Pokoknya jangan sampai lupa untuk nonton kartun biar mood kamu happy. Percaya deh Teman Pro 2. Apalagi makin happy kalau dengar playlist yang berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita masih di informasi viral ya. Informasi viral ini dari first look film animasi Timun Mas yang ditulis oleh Rati Kumala, mengklaim 100% murni dari karya Indonesia. Dongeng masa kecil Timun Mas kembali hadir dalam bentuk animasi melalui kolaborasi Andri Pratama sebagai kreator dan sutradara, Rati Kumala Gadis Kretek Koloni sebagai penulis naskah serta studio animasi At Imagimata. Karakter Timun Mas disuarakan oleh Mutiara Aska yang sebelumnya dikenal sebagai pemeran Shopee Sheridan dalam teater musikal Mama Mia di Jakarta. Lewat Instagram page mereka dikatakan bahwa karya animasi ini adalah hasil kolaborasi yang 100% melibatkan talenta Indonesia pada produksinya. And then in case you forgot, kisah Timun Mas adalah cerita rakyat dari Jawa Tengah yang menceritakan perjuangan seorang gadis cerdas dalam melarikan diri dari kejaran raksasa bernama Buto Ijo. Versi animasi ini menjadi salah satu cara untuk membawa kembali cerita rakyat Nusantara kepada generasi baru melalui visual yang lebih modern dengan teknologi CGI tanpa meninggalkan akar budaya lokalnya, Teman Pradua. Keren ya. Jadi dulu tuh nonton Timun Mas tuh kayaknya dalam bentuk sinetron, tapi ini dalam animasi dan dikemasnya ya tentunya lebih apa ya, Teman Pradua, lebih keren. Dan juga untuk looknya ini kayaknya HD parah deh. Oke Teman Pradua, itu tadi informasi viral ya yang bisa Salsa update ke kamu di sore ceria hari ini. Informasi viral hadir setiap harinya mulai pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan bareng kamu terus sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita juga sembari menunggu azan maghrib hari ini, Teman Pradua, tepatnya di pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Kita bakal hadirkan lagu-lagu religi untuk sembari menunggu waktunya azan maghrib, Teman Pradua. Stay tune terus di RRI Pradua ND, Teman.

Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan suran azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaikal Qur'an." Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, "Hal sammani laka ya Rasulullah? Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Samakali." Iya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innaman nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Tapi orang ikhlas dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para penulis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Itu seorang dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
Yang kedua kata Nabi SAW di antaranya, rajulun dzakarallaha khalian fafadhat ainah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi SAW yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejarah singkat tentang bangunan Islam bersejarah yang ada di dunia. Berikut sejarah singkat bangunan bersejarah Islam, Masjid Quba. Masjid Quba di Madinah adalah masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Masjid ini didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi, tepatnya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Setibanya di Quba, sebuah kawasan pinggiran Madinah, Nabi Muhammad bersama para sahabat berhenti untuk beristirahat dan membangun masjid ini sebagai tempat ibadah pertama bagi umat Islam di sana. Pembangunannya dilakukan dengan sederhana, menggunakan batu dan lumpur sebagai bahan utama, mencerminkan kesederhanaan pada masa itu. Keistimewaan Masjid Quba tidak hanya terletak pada statusnya sebagai masjid pertama, tetapi juga karena disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya Surah At-Taubah ayat 108. Dalam ayat ini, masjid ini digambarkan sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama. Nabi Muhammad SAW sendiri sering mengunjungi masjid ini, bahkan rutin berjalan kaki atau berkendara dari Madinah ke Quba setiap hari Sabtu untuk melaksanakan sholat dua rakaat yang kemudian menjadi sunnah bagi umat Islam hingga kini. Seiring waktu, Masjid Quba mengalami berbagai renovasi dan perluasan. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, masjid ini diperluas untuk menampung lebih banyak jamaah. Kemudian pada era modern, pemerintah Arab Saudi melakukan pembangunan ulang yang signifikan, terutama pada abad ke-20 untuk menjadikan masjid ini lebih megah dan juga nyaman bagi peziarah. Arsitektur masjid ini menampilkan desain elegan dengan kubah besar dan juga menara-menara yang menjulang tinggi, namun tetap mempertahankan nilai sejarahnya. Hingga hari ini, Masjid Quba tetap menjadi salah satu tujuan utama bagi umat Islam yang berkunjung ke Madinah, terutama mereka yang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Keutamaan sholat di masjid ini juga disebutkan dalam hadis, di mana Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa sholat dua rakaat di Masjid Quba memiliki pahala yang setara dengan umrah. Dengan sejarah dan keistimewaannya, masjid ini terus menjadi simbol penting dalam perjalanan awal perkembangan Islam.

Back again teman Pro 2, masih di sore ceria bareng Salsa. Dan di sore hari ini sudah malam ya teman Pro 2, karena sudah menunjukkan pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Tapi tenang saja, karena kita masih di sore ceria dan masih akan membahas sesuatu di TKP, titik kumpul bareng Pro 2 teman Pro 2. So buat kamu yang mau cerita, mau ceki-ceki bareng Salsa di sore menjelang malam hari ini teman Pro 2, kalian bisa join langsung di line telepon kita 0821476504422. Bisa kalian mau curhat atau mau request lagu, atau semisal kalian lagi nongkrong di luar tapi nongkrongnya sepi-sepi sendiri, mau ngobrol seru, boleh teman Pro 2. Nanti kita lewat udara ya curhatannya. Oke, kita ke lagu dulu teman Pro 2 sebelum nanti ke calling-callingan dari teman Pro 2 di sore hari ini.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Baik, again teman Pro 2 masih di TKP titik kumpul Pro 2 dan kita bakal bahas satu ini biar kalau misalnya salsa pancing sama topik pasti teman Pro 2 langsung gabung nih. Beberapa kesalahan menaruh peralatan elektronik yang bisa bikin rumah panas teman Pro 2. Peralatan elektronik sudah menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari televisi, komputer, hingga berbagai perangkat kecil di rumah. Namun, penempatan yang kurang tepat dapat membuat panas dari perangkat terperangkap dan menyebar ke ruangan. Kalau misalnya teman Pro 2 setuju atau kurang setuju atau tidak setuju, kalian boleh ya nanti calling-calling, curhat dan kasih tahu apa sih yang jadi pilihan kamu ketika kamu menaruh barang elektronik di rumah. Kalian tinggal join di line telepon kita di 0821476504422. Nah, kesalahan pertama yaitu menaruh perangkat terlalu dekat dengan dinding. Oh, menurut perangkat elektronik, menempatkan perangkat elektronik menempel langsung pada dinding menjadi salah satu kesalahan yang sering cukup terjadi. Posisi tersebut memang terlihat hemat dan membuat ruangan terasa lebih rapi, tetapi ruangan untuk sirkulasi udara menjadi sangat terbatas. Padahal sejumlah perangkat menghasilkan panas saat bekerja, sehingga membutuhkan ruang di sekitarnya agar udara panas dapat keluar teman Pro 2. Kondisi tersebut dapat membuat panas berkumpul di sekitar perangkat dan perlahan meningkatkan suhu area di sekitarnya. Televisi, komputer, konsol permainan maupun perangkat elektronik lain yang memiliki lubang ventilasi akan lebih sulit membuang panas jika bagian tertutup. Karena itu berikan jarak yang cukup antara perangkat dan dinding sesuai kebutuhan ventilasinya agar panas tidak terperangkap. Jadi buat kamu ya, Bu, kalau misalnya mau taruh barang elektronik dekat sama dinding itu boleh, tetapi harus ada ventilasinya. Jangan benar-benar ruangan itu tanpa ventilasi udara. Nanti itu bikin ruangannya panas dan elektroniknya cepat rusak sih teman Pro 2. Nah, selanjutnya kesalahannya adalah meletakkan perangkat di tempat yang terkena matahari. Tapi seperti apa informasinya dan mungkin teman Pro 2 juga mau sampaikan hal yang sama. Kita tunggu ya teman Pro 2 sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Bro 2. Pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu penting.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Yeay teman Pro 2, kita masih di TKP titik kumpul Pro 2. Nah, kesalahan berikut ini yaitu yang tidak seharusnya kamu lakukan ketika kamu menaruh peralatan elektronik yang bisa bikin rumah panas teman Pro 2. Jangan dan jangan sampai kamu meletakkan perangkat di tempat yang terkena panas matahari teman Pro 2. Sinar matahari langsung dapat meningkatkan suhu permukaan perangkat elektronik dalam waktu relatif cepat. Meletakkan televisi, komputer atau perangkat lain di jendela tanpa perlindungan membuat perangkat menerima tambahan panas dari lingkungan. Ketika perangkat juga sedang bekerja, panas dari sinar matahari akan bertambah dengan panas yang dihasilkan komponen elektronik. Ruangan pun dapat terasa lebih gerah karena panas dari seperangkat dan lingkungan bertemu pada area yang sama. Selain membuat perangkat lebih cepat panas, paparan sinar matahari secara terus-menerus juga kurang ideal bagi sejumlah material dan komponen teman Pro 2. Sebaiknya pilih lokasi yang teduh dan jauh dari paparan matahari langsung teman Pro 2 agar suhu perangkat tuh lebih mudah terjaga. Dan satu lagi nih teman Pro 2, menumpuk banyak perangkat dalam satu area. Oh, itu kebiasaan sih, biasanya dilakukan seperti itu. Tapi menempatkan banyak perangkat elektronik dalam satu sudut ruangan memang terlihat praktis karena kabel dan perlengkapan dapat terkumpul pada satu tempat. Namun setiap perangkat yang bekerja menghasilkan panas dengan tingkat yang berbeda, sehingga area tersebut dapat menjadi lebih hangat. Jika jarak antara perangkat terlalu rapat, udara panas juga semakin sulit bergerak keluar. Kondisi ini sering terjadi pada area meja kerja yang dipenuhi komputer, monitor, pencetak, pengisi daya, dan perangkat elektronik lain secara bersamaan. Selain membuat ruangan terasa panas, penumpukan perangkat dapat membuat ventilasi masing-masing alat kurang optimal. Berikan ruang yang cukup di antara perangkat dan hindari menutup lubang sirkulasi agar udara dapat bergerak dengan lebih baik. Jadi buat kamu jangan taruh tumpuk-tumpukan tuh barang-barang elektronik, apalagi yang tidak punya ventilasi udara di dalam ruangannya. Jadi barang kamu kan jadi lebih awet teman Pro 2. Nah itu tadi informasi kita, dan itu merupakan informasi terakhir di edisi Sore Ceria hari ini dan TKP titik kumpul bareng Pro 2. Dan thank you so much teman Pro 2 buat kalian yang sudah join bareng Salsa, temani Salsa dari pagi tadi hingga di penghujung Sore Ceria. Nanti malam kalian bakal ditemani bersama RJ Priska yang akan menemani kamu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye teman Pro 2.

0: Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Selamat malam teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2.

Pertama, Polres ND tembus akses sulit antar Bansos Bengkari ke Detukili. Dilansir dari rri.co.id, bantuan sosial dari Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Pabobo menjangkau warga terdampak gempa di Dusun Detuara Inde. Penyaluran berlangsung pada Minggu siang 13 September 2026 setelah personil Polres Inde menembus akses jalan menuju pemukiman warga terpencil. Tim Polres Inde dipimpin oleh Kasubag Dalpres tiba sekitar pukul 12 WITA dan menyerahkan bantuan langsung kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, semangat belajar siswa SD Katolik Nanga Keo, Desa Baramari, Kecamatan Nanga Panda, tetap dijaga meski sekolah dan lingkungan sekitar terdampak gempa Flores. Kehadiran tim relawan Gesit pada Sabtu 12 September 2026 ini turut membawa perhatian dan dukungan bagi siswa yang masih menghadapi situasi pasca gempa. Informasi terakhir, memasuki hari ke-27 pasca gempa yang melanda Pulau Flores, Perumbulo Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus menyalurkan bantuan pangan dan non-pangan kepada masyarakat terdampak bencana. Pemimpin Perumbulo Kanwil NTT Arahim Kakana mengatakan Bulog terus bergerak bersama pemerintah daerah dan sejumlah pihak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi.

92,2 FM Pro 2 dari India, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. And happy Sunday buat kamu semua yang kayaknya sudah ingin melanjutkan Hestonin besok, teman Pro 2, kembali dengan rutinitas kamu seperti biasa ya. Priska malam ini menemani kamu dari jam 7 malam ini sampai nanti di jam 12 malam seperti biasa. Kita menikmati sisa weekend ini ya, teman Pro 2, dengan informasi juga playlist kece yang akan menemani kamu ya, teman Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, karena biasanya CLBK kita menghadirkan narasumber kita yang kece badai mantuliti ya, tapi di malam hari ini kita ngobrolnya sendiri, teman Pro 2. Saya ngobrol bersama kamu melalui udara. Kita akan kasih kamu informasi-informasi terkait komunitas yang kita lansir dari rri.co.id. So buat teman Pro 2, stay tune terus. Malam ini kita akan asikin teman Pro 2. Kita nikmati malam hari ini bersama-sama dengan pertama lagu dari Taylor Swift dulu, dari August. Meskipun Agustnya sudah berakhir, tapi ya terserah.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

memastikan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, penyandang disabilitas dan warga dengan kebutuhan khusus tetap mendapatkan bantuan dan layanan secara adil. Dan menurut Kartus Indonesia, meskipun penanganan gempa mulai masuk ke tahap pemulihan, kebutuhan masyarakat tetap harus diperhatikan itu Pemprov 2 FMND. Jangan sampai perubahan dari masa darurat ke masa pemulihan ini buat kita masyarakat khususnya yang terdampak ini justru terlewat dari bantuan. Dan yang penting juga nih teman Pro 2, proses pemulihan ini dilakukan bersama-sama ya. Jadi Caritas Indonesia juga kolab sama Keuskupan Agung ND, pemerintah, relawan, mitra kemanusiaan juga sampai masyarakat untuk bantu warga terdampak. Jadi semangat gotong royong ini diharapkan terus berjalan, dan karena pemulihan tuh bukan hanya tentang memperbaiki nih, oh ada yang rusak nih, tapi juga bantu masyarakat untuk support mereka biar mereka bangkit, kembali mandiri dan lebih siap lagi untuk menghadapi resiko bencana kedepannya teman Pro 2. Dan kita juga berharap ya, semoga

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: dan Koh Acun telah bertetangga selama 40 tahun. Setiap menjelang 17 Agustus, keduanya selalu berdebat tentang cara memasak hidangan perayaan. Namun, di balik debat tersebut, tersimpan rasa hormat dan persaudaraan yang mendalam yang akhirnya disadari oleh Farah.
1: Bung, serius amat, kan bisa besok pas kerja bakti.
2: Besok itu tinggal pasang, Farah. Persiapan itu harus paten. Macam mana pula kau ini?
0: Tiba-tiba, Ko Acun lewat membawa kresek berisi bumbu dapur.
1: Ginting masih pakai bambu lama. Sudah kropos itu, nanti roboh kena angin.
2: Acun, ini bambu kuat. Biar tua jiwanya besi. Macam yang punya. Daripada kau, mau masak apa tahun ini? Jambilan capcay lagi. Kita mau ngerayain kemerdekaan, bukan makan malam Imlek.
1: Merdeka itu artinya bebas makan apa saja, Ginting. Saya mau bikin lontong cap gome, lebih ramai rasanya.
2: Bah, tidak cocok. Lontong Medan tetap nomor satu. Pakai teri kacang, rendang, itu baru merdeka lidah kita.

0: Opung sedang mengulek sambal dengan semangat. Farah memperhatikannya. Pung, kenapa sih tiap tahun ribut sama Koh Acun soal makanan? Padahal ujung-ujungnya Opung juga ngirim makanan ke rumahnya.
1: Kau tahu Farah, dulu waktu kerusuhan tahun 98, toko Koh Acun itu mau dijarah orang lain. Opung ini yang berdiri depan tokonya. Opung bilang, langkahi dulu mayat Ginting kalau mau ganggu kawan aku. Waktu Opung sakit keras dan gak punya uang sekolah bapakmu, siapa yang diam-diam taruh amplop di bawah pintu? Si Sipit itu tuh. Kami ini sudah lewat masa beda agama atau beda suku. Kami cuma dua orang tua yang mau merayakan rumah yang sama. Indonesia ini rumah kami.

0: datang membawa panci besar lontong Medan. Ko Acun datang membawa lontong cap gome. Mereka bertemu di tengah meja.
1: Acun ambil.
2: Ginting, ini saya tambahin telur petis kesukaanmu di atasnya.
3: Nah, gitu dong. Ini juga rendangnya sengaja ku bikin yang empuk biar gigi palsumu tak nggak copot.
0: Keduanya tertawa terbahak-bahak. Mereka menyendokkan makanan ke piring satu sama lain.
4: Aku baru sadar, Indonesia bukan soal siapa yang paling benar atau siapa yang paling asli. Indonesia adalah tentang meja makan ini, di mana perbedaan rasa justru membuat hidangannya menjadi lengkap.

Malam Pro 2 FMND, kita sudah sampai di penghujung CLBK chat langsung bersama komunitas yang informasinya kita lansir dari rri.co.id. So buat kamu yang mau cari tahu informasi-informasi lain bisa langsung merapat ke website kita rri.co.id. So thank you buat Malam Pro 2 yang sudah stay dan ikut mendengarkan berbagai informasi dari komunitas yang Friska hadirkan tadi Malam Pro 2. And then setelah ini kita akan ajak kamu ya Malam Pro 2 untuk masuk ke Pro 2 Indie. So don't go anywhere. Ada playlist pilihan yang siap menemani kamu di hari Minggu ini Malam Pro 2. Kalau buat kamu yang besok sudah harus kembali beraktivitas ya di hari Senin itu ya, Senin baru datang, tapi semangatnya jangan sampai hilang Malam Pro 2. Oke, kita akan balik lagi temani kamu setelah relay dari Pro 2 FM Jakarta ya untuk Pro 2 Indie nanti di jam 9 malam Malam Pro 2.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

Pro1, Pro2, Pro4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixing-nya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul

0: bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh, selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Teman terbaik.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Teman terbaik. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, selamat malam buat kamu dimanapun kamu berada nih. Teman Pro 2 FMND, ada yang mungkin malam ini sudah sibuk mengerjakan tugasnya ya. Ya teman Pro 2, dan juga ada yang mungkin lagi kerja seperti saya ini, atau mungkin lagi nongkrong, lagi rebahan. Jadi handphone kamu lagi di tangan mungkin ya, scrolling media sosial, atau juga ada yang sebenarnya tuh tidak tahu nih sedang mencari apa sekarang ya di malam hari ini. Because kadang-kadang ya kita bukan sekadar mencari sesuatu di layar, tapi sebenarnya sedang mencari rasa ditemani. Nah itu dia teman Pro 2. Dan lucunya kalau di zaman sekarang ya, in this economy, in this situation, juga kita bisa punya ratusan teman di medsos, punya banyak grup chat juga di WhatsApp, bisa video call kapan saja. Tapi kita sebenarnya merasa kesepian dan sendirian. Apakah kamu juga merasakan seperti teman Pro 2? Tidak setiap hari, tapi ada momen-momen yang kita merasa, oh kenapa saya sendirian ya sekarang. Dan dari situ mungkin biasanya muncul satu paket lengkap nih, kesepian, kemudian plusnya itu OVT teman Pro 2. Jadi mungkin mulai dari hal-hal yang kecil, kenapa saya tuh tidak ada yang chat nih, misalkan HP-nya sepi, atau kenapa teman-teman dekat saya tuh tidak mengajak saya untuk jalan-jalan, kenapa hidup saya tuh kelihatannya begini-begini saja, flat, kenapa hidup orang lain tuh lebih enak, lebih maju, apa sebenarnya saya tuh penting tidak untuk teman-teman saya, untuk keluarga saya, untuk pasangan saya mungkin. Dan mungkin jangan-jangan saya nih yang terlalu berharap nih sama keadaan saya ini dengan mereka. Dan mungkin yang paling melelahkan itu adalah kejadian sebenarnya belum tentu sebesar itu, dan belum tentu itu nyata terjadi teman berdua. Tapi kita punya kepala ini

sudah buat banyak sekali kemungkinan ya. Dan ternyata perasaan seperti ini bukan sesuatu yang aneh juga dan bukan sesuatu yang tidak lumrah, karena saya rasa ini dialami oleh orang-orang dan banyak orang yang mengalami hal yang sama. Ada yang menjelaskan bahwa loneliness atau kesepian ini bukan sekedar kondisi ketika kita sedang sendirian. Jadi kesepian sama sendirian tuh beda, teman Pro 2. Kalau kesepian itu adalah perasaan kita yang terputus, merasa tidak dekat, atau tidak memiliki hubungan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi seseorang tuh bisa saja berada di tengah banyak orang, punya banyak teman, bahkan aktif di medsos setiap hari, tetapi tetap merasa kesepian. Kalau sendiri memang benar-benar tidak ada yang temani, begitu teman berdua. Bisa dicari ya perbedaan antara kesepian dan sendirian. Dan dari sini kita mau bahas nih teman berdua, kenapa kita mudah untuk merasa kesepian dan overthinking nih teman berdua. Jadi kita hidup di zaman yang sangat terkoneksi dan serba cepat gitu, tapi belum tentu selalu merasa terhubung. Jadi kita bisa tahu nih, siapa yang lagi liburan, siapa yang baru punya pacar, siapa yang mau nikah, siapa yang sedang merantau, atau siapa yang hidupnya kelihatan bahagia tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kayak orang tuh tidak punya privasi teman berada di media sosial. Jadi ada pendapat dari American Psychological Association ini mengatakan bahwa medsos punya dua sisi. Jadi platform digital tuh bisa bantu anak muda mendapatkan koneksi dan dukungan sosial, terutama ketika mereka sedang merasa terisolasi. Tetapi penggunaan yang bermasalah juga bisa mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Jadi bukan berarti medsos itu adalah musuh kita ya teman berada, tapi kita akan kasih tahu kamu nih teman berada, apa alasan seseorang tuh mudah off dan kesepian.

Baik, geng teman Pro 2, Priska masih menemani kamu spesial di cerita penutup hari. Dan pembahasan kita di malam hari ini, kenapa kita semakin mudah merasa kesepian dan overthinking, teman Pro 2. Nah, ini beberapa alasan yang cukup relate ya dengan kamu, teman Pro 2. Apalagi kamu yang berusia 20-an, ya 30-an, dimana sudah memasuki krisis life era ya teman Pro 2, quarter life crisis. Nih, ada beberapa alasan buat kamu kenapa kita mudah untuk merasa kesepian dan juga OVT, teman Pro 2. Tapi kalau kita bicara soal kesepian ya, mungkin langsung terbayang itu adalah seseorang yang suka duduk sendirian, atau tidak punya teman, tidak punya pasangan, atau tidak punya siapa-siapa nih untuk diajak untuk cerita dan bicara. Padahal sebenarnya tidak selalu seperti itu, teman Pro 2. Kita bisa berada di tengah banyak orang, justru tetap kita merasa kesepian. Bisa sedang nongkrong nih sama teman-teman, tetap pikirannya tetap kosong. Bisa berada di dalam grup WhatsApp yang ramai, tetapi ketika sedang punya masalah, kita tuh bingung nih, hubungi siapa dulu ya. Bisa punya followersnya banyak sekali, banyak mutualannya, bahkan setiap hari itu kamu bisa interaksi di medsos tidak putus, tetapi tetap saja nih, tidak merasa tidak benar-benar dipahami oleh orang. Misalkan teman Pro 2 tidak balas chat dan sebagainya macamnya. Jadi ada alasannya, yang pertama adalah kita terlalu sering melihat kehidupan orang lain. Nah, ini salah satu yang paling relate ya teman Pro 2, ini top 1-nya. Jadi kita terlalu sering melihat kehidupan orang lain, apalagi di media sosial. Ada teman yang baru wisuda, terus kita nih belum berkesempatan untuk kuliah. Ada teman yang baru dapat kerjaan, ada yang lagi jalan-jalan liburan, keluar kota. Ada yang ulang tahunnya dirayakan sama pasangannya, ada yang nongkrong sama circle-nya asik. Ada yang juga menunjukkan pencapaian-pencapaian baru, kayak baru diterima kerja, terus baru dapat gaji. Pencapaian-pencapaian yang mungkin membuat akhirnya kita tuh iri dan sambil berpikir, oh kenapa saya nih begini-begini saja ya teman Pro 2. Jadinya kita tuh iri, kita tuh selalu beranggapan dan kita punya pikiran bahwa star kita sama star orang itu tuh sama. Padahal memang masalahnya tuh bukan kehidupan kita tiba-tiba jadi buruk ya, karena starnya sudah beda sama Pro 2. Dan rezeki masing-masing kita kan beda ya. Jadi kita hanya baru saja melihat puluhan potongan terbaik kehidupan orang lain di medsos, kita sudah, oh ini nih orang sukses, orang have ya. Tapi kita tidak lihat kan proses mereka di media sosial. Mungkin kita melihat mereka tuh tersenyum, happy, tapi kita tidak tahu nih apa yang mereka hadapi, atau apa yang mereka lakukan kalau mereka happy, atau untuk mencapai kehappian itu gitu. Jadi kita melihat mereka tuh berhasil, tetapi tidak melihat berapa kali mereka gagal kan, apalagi di media sosial seperti sekarang ini. Dan akhirnya kita membandingkan kehidupan nyata kita dengan highlight kehidupan orang lain di media sosial. Dan perbandingan seperti ini bisa buat kita merasa tertinggal, teman-teman. Apakah kamu punya cerita yang sama Priska?

Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: kamu.
1: Prodo FMND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 ada Mahalini dengan Percuma Nih. Ini lagu yang dibuat oleh Mahalini, terus pertama tuh viral karena Anggis kan, dibawakan oleh Anggis, terus ini keluar versinya Mahalini kayak lebih apa ya, lebih kena dan lebih membuat apa? OVT ini Teman Pro 2. Kalau bicara tentang OVT, nah kita punya alasan kenapa orang tuh mudah merasa kesepian dan juga merasa overthinking. Terus alasan selanjutnya adalah kita punya banyak koneksi tetapi belum tentu punya kedekatan. Ini juga menarik ya Teman Pro 2. Dulu mungkin kita merasa punya banyak teman, ketika ada seorang yang bisa diajak main, kumpul, atau sekedar duduk-duduk bersama. Sekarang kita bisa memiliki banyak koneksi ya secara digital. Ada grup sekolah, grup kerja, grup kuliah, grup keluarga, grup teman nongkrong, grup alumni, belum lagi teman-teman yang kita temukan di media sosial. Dan mungkin kita nih bingung, aduh saya nih harus cerita masalah yang seperti itu ke siapa. Dan artinya jumlah orang di sekitar kita tuh tidak selalu sama dengan kedekatan yang kita bangun Teman Pro 2. Terus kita semakin takut dianggap mengganggu. Nah ini juga, kadang sebenarnya kita tuh ingin menghubungi orang, kita mau bilang bolehkah minta waktunya mau cerita, tapi kemudian kita berpikir, ah ini mungkin dia ini lagi sibuk. Apalagi kalau kita lihat story-nya lagi sibuk, bener-bener yang full time, padat jadwalnya. Terus kita berpikir, ah jangan nanti saja, nanti dia terganggu, takut dianggap kita tuh terlalu membebankan dia, ataukah saya ini terlalu membutuhkan perhatian dari dia. Dan akhirnya kita terjadi nih menghubungi siapa-siapa, dan kita akhirnya memilih diam, pendam-pendam. Dan masalahnya ketika kita terus menyimpan semuanya sendiri, pasti pikiran kita punya lebih banyak ruang kan untuk bekerja kan, dan malam hari, nah ini waktu untuk pikiran kita bekerja alias overthinking. Jadi pikiran bisa semakin rame ya Teman Pro 2, dan hal kecil yang sebenarnya bisa selesai dengan satu percakapan saja akhirnya berkembang jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kepala. Dan akhirnya ego kita juga bermain di situ Teman Pro 2. Ah ini kenapa, ini kenapa, bagaimana, kita jadinya bingung sendiri. Terus alasan selanjutnya adalah kita terlalu cepat mengambil kesimpulan dari hal kecil. Ini salah satu sumber overthinking Teman Pro 2. Ini paling sering terjadi dalam hubungan dengan pasangan dan juga pertemanan kita. Dan contohnya ini sederhana, misal biasanya teman kita tuh membalas chat panjang ya, long text, hari ini jawabannya oh iya, oh oke, gitu. Langsung muncul pertanyaan, aduh kenapa nih, saya ini ada salah apa nih? Dia marah sama saya kah, dia bosan kah menghubungi saya kah, atau saya ini ada salah apa, padahal mungkin lagi sibuk, lagi capek, lagi belajar, lagi kerja, atau lagi sama keluarga, tidak mau terlalu diganggu, atau memang sedang tidak mau main handphone atau tidak mau bangun komunikasi dulu sama kita ya. Tapi karena kita tidak tahu nih konteksnya seperti apa, pikiran kita ini mengisi kekosongan. Saya juga sering seperti itu memprodua, kayak kita minta saran atau pendapat, terus kayak balasannya tuh ini kayak enggan, tapi mungkin itu yang memang diberikan untuk kita begitu Teman Pro 2. Jadi bijak-bijaklah kita untuk tahu nih potensi kita dalam pertemanan kita dan juga dalam hubungan kita dengan pasangan kita.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

Ruang Pro 2 FMND, mungkin kamu masih terjaga ya di pukul 22.14 waktu Indonesia Tengah untuk menemani malam hari kamu menuju Senin ya teman Pro. Dan ini sisa-sisa weekend di mana kamu sudah menghabiskan banyak waktu untuk weekend. Maybe tadi ataupun kemarin kamu sudah seru-seruan sama teman, quality time, terus masuk nih jam-jam rawan untuk kamu merasa kayak kesepian. Apalagi malam hari teman Pro, apalagi malam hari mau tidur, itu ada saja ya yang kita pikirkan. Itu kenapa kalau keluar, bolehkah dia keluar dari pikiran kita teman Pro juga? Tapi ada beberapa alasan nih. Ini salah satu sumber overthinking yang paling sering terjadi ya dalam hal pertemanan, hubungan pertemanan juga, percintaan juga, family juga. Jadi hubungan yang berubah bisa membuat kita tuh merasa kehilangan nih. Jadi semakin dewasa kan kita mulai sadar nih bahwa tidak semua hubungan tuh akan sama, tidak semua orang tuh punya masa yang tetap sama kita kan. Jadi teman yang dulu setiap hari sama-sama kita, sekarang mungkin sibuk dengan kuliah atau kerjaannya. Mungkin teman yang dulu sering chat nih, sekarang mungkin bisa hanya sesekali menyapa atau tidak sama sekali chat. Circle yang dulu ada, sering dekat tiap hari ketemu, sekarang tuh berubah dan sampai tidak mutualan lagi. Dan perubahan seperti itu yang kadang membuat kita tuh bertanya, apakah saya sudah tidak sepenting itu lagi, atau apakah ada yang keliru nih dari dalam diri saya. Nah, itu kan juga jadi pemicu overthinking ya teman-teman Pro 2, karena kan kita tidak tahu alasannya. Terus alasan selanjutnya, kita terlalu banyak memikirkan bagaimana cara orang melihat kita atau bagaimana pandangan orang terhadap kita. Ini juga sering terjadi dan ini menjadi pemicu dari overthinking. Jadi ini kita tuh mau diterima, kita juga mau dianggap menyenangkan, kita mau dipandangnya positif, kita pengen punya teman, kita ingin tidak mengecewakan orang, dan akhirnya kita terlalu banyak memikirkan pendapat orang terhadap diri kita. Kalau saya bisa bilang begini, nanti mereka kecewa. Kalau saya tidak ikut, nanti mereka kira saya sombong. Kalau saya cerita, nanti dianggap lebay. Kalau saya berbeda pendapat, nanti mereka menjauhi saya. Dan lama-lama kita akhirnya sibuk nih jaga perasaan orang. Kita selalu berpikir, kalau saya buat seperti ini, nanti dia bagaimana ya. Ternyata itu melelahkan ya teman Prodo. Bukannya kita berpikir untuk diri kita, kalau saya begini, kira-kira saya happy tidak ya, kira-kira saya tuh senang tidak ya kalau saya memutuskan itu. Jadi ini beberapa alasan yang saya rasa relate juga ya teman Prodo dalam hubungan dari relasi kita terhadap orang lain, dari pertemanan, percintaan, juga lingkungan kerja, mungkin tabang produk atau kuliah, di mana hal-hal ini tuh yang sering sekali terjadi. Dan ini kita tuh bingung bagaimana sebenarnya cara mengatasinya nih teman produk. Jadi buat kamu yang mungkin punya cara untuk mengatasi itu ya teman produk, kira-kira adakah yang bisa handle sedikit untuk mengurangi rasa kesepian kita atau rasa overthinking kita. Waduh, di malam hari ini akhirnya hujan teman Pro 2. Di jam 10 malam ini di hari Minggu ini hujan berkat ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di luar, stay safe ya, karena jalannya pasti licin.

0: Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

masalah

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

malam Pro 2, kita masih di Jaga Malam Cerita Penutup Hari untuk menemani kamu yang cepat merasa kesepian dan OVT di teman Pro 2. Jadi ini beberapa hacks ya buat kamu, siapa tahu ini membantu kamu teman Pro 2 ya. Meskipun saya juga ada di posisi ini, tapi kita coba saja ya, ini beberapa cara untuk kita menghandle sedikit demi sedikit untuk mengurangi intensitas perasaan kita itu teman Pro 2. Yang pertama tuh adalah jangan langsung percaya semua yang muncul di kepala kita. Jangan ikut pikiran kamu saat muncul pikiran kamu kayak dengan orang lain. Ah, dia ini sudah tidak perlu bilang. Aduh, saya ini salah apa ya? Berhenti dulu. Tanyakan ini nih fakta atau ini hanya dugaan saya ya? Tapi memang

handphone. Nah, ini juga jadi apa masalah? Karena all scrolling justru ini kita buat semakin membandingkan diri kita dengan orang lain, pencapaian-pencapaian. Jadi letakkan HP kamu, terus pindahkan kesibukan kamu, fokus kamu tidak di handphone itu, teman-teman Pro 2. Saya tuh pernah ya sampai mendeaktif Instagram saya, terus keluar dari akun sosial media TikTok, kalau WhatsApp kan masih butuh ya untuk komunikasi dengan orang-orang terdekat dan juga kerjaan. Jadi saya tuh pernah di tahap momen dimana saya tuh sampai deaktif Instagram dan juga sampai tidak main TikTok karena saking capeknya dengan perasaan saya sendiri. Kita kan tidak bisa menyalahkan pencapaian orang ya yang ditunjukkan di media sosial. Siapa yang mau menunjukkan kesedihannya terus ya? Pasti orang tuh di media sosial mau menunjukkan sisi bijaknya, sisi berhasilnya. Makanya yang bisa kita handle adalah pikiran kita sendiri, bukan story mereka. Terus hubungi orang yang benar-benar kamu percayai. Jadi bukan menunggu banyak orang untuk menghubungi kamu, tapi ada satu orang yang tidak perlu kita chat panjang, dia tuh langsung tahu nih apa yang kita rasakan, juga apa yang bisa mereka lakukan untuk kita begitu, teman produk. Saya rasa pasti ada ya yang bisa, ataupun kamu merasa tidak bisa nih, tidak ada sama sekali, coba dengan hal-hal lain, teman produk. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa kamu ngobrol dengan orang profesional, atau nonton, atau cari teman di sosial media kalau di real life-nya tidak sedekat itu. Jadi sebenarnya tuh bisa banyak cara yang kamu lakukan, teman produk, untuk kamu tidak fokus ke handphone ya. Abduh, tapi kalau teman-temannya online itu fokus ke handphone juga ya. Tapi setidaknya kita ngobrol ya, bukan kita dumb scroll, teman-teman Pro 2.

0: ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

kata Mama Pro 2, dari obrolan kita di cerita penutup hari ini, mungkin kita belajar bahwa tidak semua yang ada di kepala kita tuh adalah kenyataannya, teman Pro 2, apalagi OVT ini. Jadi kalau malam ini kamu sedang merasa sepi ya, kamu merasa aduh susah nih, pikiran saya terlalu banyak nih teman Pro 2, it's okay ya, pelan-pelan saja. Jadi jangan terlalu keras sama diri kamu, ih harus tidur jam segini. Tapi kalau tubuh kamu menolak itu, kayaknya susah juga teman Pro 2. Yang paling penting adalah jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa kamu tidak penting hanya karena orang lain itu tidak balas chat kamu atau tidak melibatkan kamu. Dan juga jangan membandingkan pencapaian atau cerita orang lain yang kamu lihat dari layar saja teman Pro 2. Jadi do yang bisa kamu lakukan, jadi teman Pro 2, lakukan yang bisa kamu lakukan. Dan kita akan beralih ke Jazz Music ya teman Pro 2. Terima kasih sudah menemani kita di cerita penutup hari di malam hari ini. Kita akan temani kamu sampai di jam 12 nanti.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa,

kita sempurna, sederhana. Satu yang ku punya, setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati,

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM di
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM
1: teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: masih di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang itu.

0: Minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow! Wow!
1: Teman terbaik.

0: Itu ruang ngobrol yang santai, tapi isinya berbobot dan penuh makna. Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Teman terbaik.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Dengan terdengarnya Irma ini, teman Pro 2, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Minggu 13 September 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata saya Priska Sari Ora, juga operator kami Melki dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun indah radio publik milik bangsa. Program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Senin 14 September 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Ayah dan seluruh tim kerabat kerja RRI Ende mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mimi nih, sejam begini nih, belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener, tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayang ye, kok jen marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh, kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu kak cinta?
0: Selalu begitu tuh, susah 1 jam lebih nih kok. Kok kira enak kak tunggu lama? Hargai waktu yang berharga kak, jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga Judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Teman Pro 2 tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 memutarkan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya pendengar setia 92,2 FM Pro 2 RRI. Ende teman terbaik kamu. Wow, tidak terasa ya kita bertemu lagi di Senin pagi teman Pro 2 di Spada edisi 14 September 2026 dan kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama datang dari gempa yang tak padamkan semangat belajar siswa SD Katolik di Nagekeo. Dilansir dari rri.co.id, semangat belajar siswa SD Katolik Nagekeo Desa Baramari, Kecamatan Nangapenda tetap dijaga meski sekolah dan lingkungan sekitar terdampak gempa Flores. Kehadiran tim relawan Gesit pada Sabtu 12 September 2026 lalu turut membawa perhatian dan dukungan bagi siswa yang masih menghadapi situasi pasca bencana. Guru SD Katolik Nagekeo, Florenciana Delede, yang mengajar siswa kelas 1 saat diwawancarai RRI pada Sabtu 12 September 2026 mengatakan, kalau proses pembelajaran sempat dilakukan dari rumah setelah gempa terjadi pada 15 Agustus 2026. Pihak sekolah memilih tidak meminta siswa datang karena masih mempertimbangkan ancaman gempa susulan dan kondisi bangunan yang berpotensi membahayakan. Informasi selanjutnya, Pawuan Sri Kandil Polres Ende pulihkan keceriaan calon sidi di Gereja Shalom Ende. Dilansir dari rri.co.id, Pawuan Sri Kandil Polres Ende Polda NTT menggelar trauma healing bagi calon sidi di Gereja Shalom Ende pada Minggu 13 September 2026 siang. Kegiatan tersebut memadukan permainan edukatif, dongeng ceria, dan pendampingan psikologis untuk membantu remaja pulih setelah gempa di Ende. Kegiatan dimulai pukul 11 waktu Indonesia Tengah di Gereja Shalom Jalan Pahlawan Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Peserta diajak bermain, berdialog, dan menyimak cerita dengan suasana santai untuk mengurangi ketegangan setelah bencana yang mereka alami. Masih di Info Pro 2, trauma healing relawan Gesit pulihkan keceriaan anak TK Santo Paulus Nagekeo. Dilansir dari RRI.co.id, tim relawan Gesit mengajarkan anak-anak TK Santo Paulus Nagekeo mengikuti trauma healing untuk membantu mengembalikan keceriaan mereka setelah terdampak bencana. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 12 September 2026 lalu itu diisi dengan permainan edukatif, tanya jawab, pengenalan anggota tubuh, serta aktivitas bersama anak-anak. Divisi logistik tim relawan Gesit Resnawati SAK saat diwawancara RRI ND mengatakan kalau kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan penyaluran bantuan bagi anak-anak. Ia didampingi Beriman selaku ketua tim relawan Gesit dan guru TK yang turut menemani anak-anak selama kegiatan. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian info Pro 2.

teman-teman berdua. Wow, sudah Senin lagi nih. Buat yang dari tadi masih ngumpulin nyawa sambil siap-siap sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin sudah OTW ke tempat aktivitas, semoga paginya tetap lancar dan moodnya aman terkendali ya teman berdua. Dan bersama Aye lagi nih yang hadir menemani kamu di Kepo Time, tempatnya kita ngobrol hal-hal yang lagi rame, lagi unik, atau viral, sampai informasi yang bikin kamu bilang wow. Jadi jangan kemana-mana ya teman berdua, karena selama 1 jam ke depan sampai pukul 7 pagi nanti Aye akan berbagi cerita, pastinya informasi-informasi yang sudah Aye sampaikan tadi yang viral-viral ya teman berdua. Siapa tahu ada yang sedang kamu lihat juga nih di timeline media sosial. Tapi sebaiknya pagi-pagi jangan langsung bebankan pikiran kamu dengan informasi-informasi yang berat ya teman berdua. Yang ringan-ringan aja, atau kalau bisa jangan lihat media sosial dulu, cukup cek WhatsApp mungkin ya, siapa tahu tadi malam ada yang chat kamu kangen. Oke teman Pro 2, stay tune terus dengan Aye di 92,2 FM Pro 2 RRI, dan teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

Kepoteman Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

BKG 82 masih bersama Ayah di Kepo Time, dan Ayah punya informasi nih yang pagi-pagi pastinya informasinya berita-berita yang positif ya yang kita sampaikan buat kamu semua teman Pro 2 supaya mood kamu tuh baik ya di pagi hari ini. Dan ini datang bagi kamu-kamu nih para pencinta hewan, ini kabar baik sekali karena 3 ekor harimau Sumatera yang hampir punah akhirnya lahir dengan sehat di Yunani teman Pro 2. Kabar ini tentu bukan sekedar berita tentang kelahiran 3 anak harimau ya teman Pro 2. Seperti yang kita tahu, harimau Sumatera merupakan salah satu subspesies harimau yang paling terancam di dunia. Jadi satwa yang hanya ditemukan secara alami di Pulau Sumatera ini diperkirakan tinggal hanya beberapa ratus ekor aja di alam liar teman Pro 2. Jadi kelahiran 3 anak harimau ini menjadi kabar yang cukup berarti dalam upaya menjaga keberlangsungan spesiesnya. Nah teman Pro 2, kira-kira bagaimana nih kondisi 3 bayi harimau ini? Nanti kita akan bahas ya teman Pro 2, jangan mana-mana, akan kita lanjut setelah beberapa lagu berikut ini.

Teman Pro 2, masa muda adalah masa yang penuh mimpi, semangat, dan harapan. Di masa inilah, kita belajar banyak hal, termasuk tentang pergaulan dan persahabatan. Namun, tidak semua pergaulan membawa kita ke arah yang baik. Terkadang, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan membuat kita mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Tanpa disadari, pergaulan bebas dapat merusak masa depan, bahkan merugikan diri sendiri. Menyayangi diri berarti berani menjaga diri, berani berkata tidak pada ajakan yang salah, dan memilih pergaulan yang sehat, serta saling menghargai. Teman Pro 2, ingat, teman yang baik adalah mereka yang saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan yang menjerumuskan. Isi masa muda dengan kegiatan positif, kembangkan bakat, dan raihlah prestasi. Karena masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang kita buat hari ini. Sayangi diri, jaga pergaulan, dan jadilah generasi muda yang cerdas dan berkarakter.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Buang-buang waktu dari Niji, teman Pro 2. Barusan kita dengarkan lagunya ya. Jangan buang-buang waktu. Ini juga sebagai pengingat untuk kita semua. Kalau waktu terus berjalan, jadi manfaatkan masa muda kita untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif ya. Jangan banyak buang-buang waktu, teman Pro 2, kalau tidak mau menyesal di kemudian hari. Kenapa ya? Dulu waktu SD saya tidak mempelajari bahasa Inggris dengan baik dan benar, malah mempelajari bahasa gugu gaga. Itu saya banget ya, teman Pro 2. Jadi penyesalan tuh datang belakangan memang, soalnya kalau di depan ya namanya pendaftaran ya, bukan penyesalan. Jadi begitu ya, teman Pro 2. Ini contohnya saya ya, kenapa dari SD SMP itu tidak benar-benar baik mempelajari bahasa Inggris yang ternyata sangat dibutuhkan ketika kita sudah dewasa ya, teman Pro 2. Skill-skill seperti itu tuh sangat-sangat bisa kemana-mana, pekerjaan apapun kau bisa dapat, teman Pro 2. Jadi walaupun saya bisa tapi tidak sepro-pro yang di luar sana ya, ada penyesalan deh, teman Pro 2. Seandainya aja ya kemarin itu udah lancar, terus lebih upgrade nih setelah bahasa Inggris, bahasa Arab gitu, teman Pro 2. Saya ingin belajar bahasa Arab, jadi bisa multi bahasa gitu loh, jadi bisa kemana-mana kita. Tapi ya itu tadi ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan sampai buang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Kita lanjut pembahasan kita di Kepo Time nih, teman Pro 2. Tadi kita sempat membahas tentang harimau Sumatera yang alhamdulillah ya sudah berhasil melahirkan 3 anak harimau yang lucu-lucu. Wow, harimau lucu. Ya kalau kecil lucu, teman Pro 2. Kalau besar ya enggak lucu ya. Tapi keren banget ya, teman Pro 2. Dan ini kita akan membahas tentang kondisinya saat ini. Jadi kabar baiknya datang lagi dari 3 anak harimau nih, teman Pro 2. Ternyata kondisinya sehat dan terus tumbuh bersama induknya, si Toba namanya, teman Pro 2. Jadi pada awal September kemarin nih, ketika usianya sekitar 2 bulan, ketiganya menjalani pemeriksaan kesehatan pertama kali. Jadi mereka tuh ditimbang, mendapatkan vaksin pertama, dan dipasangi microchip nih sebagai identitas mereka, teman Pro 2. Tim dokter hewan juga memastikan pemeriksaan dilakukan dengan cepat supaya anak-anak harimau ini tidak terlalu stres, karena mereka tuh masih sangat muda dan tentu saja belum terbiasa nih berinteraksi langsung dengan manusia. Menariknya lagi, teman Pro 2, ketiga bayi harimau ini nantinya akan mendapatkan nama yang terinspirasi dari mana nih? Ya dari karakter dalam karya klasik Yunani, yaitu The Odyssey. Oh wow, keren ya, The Odyssey. Ini The Odyssey 1, The Odyssey 2 gitu mungkin ya. Dan lucu juga ya, teman Pro 2, harimau Sumatera asal Indonesia lahir di Yunani, kemudian namanya terinspirasi dari kisah klasik Yunani. Internasional banget ini anak. Pasti harimau bule sih ini, jelas campuran dia ya. Enggak campuran sih, tapi lahir di Yunani, guys. Keren itu. Tapi ini yang lebih penting ya, teman Pro 2, kelahiran mereka membawa pesan besar nih tentang konservasi. Dan kalau teman Pro 2 tahu, kalau 3 anak harimau ini kita tuh bisa belajar satu hal penting dari ketiganya, yaitu menjaga satwa langka bukan cuma soal menyelamatkan satu atau dua ekor ya, teman Pro 2, tapi juga memastikan spesies tersebut punya masa depan. Harimau Sumatera menghadapi berbagai ancaman, mulai dari kehilangan dan terfragmentasinya habitat hingga konflik antara manusia dan satwa liar. Karena itu, kelahiran di lembaga konservasi seperti Etika Zoological Park menjadi bagian dari upaya nih membangun populasi yang sehat dan terkelola secara genetik ya, teman Pro 2. Dan harapannya populasi seperti ini tuh bisa menjadi bagian dari safety net bagi spesies yang terancam punah dan mendukung upaya konservasi jangka panjang. Dan buat kita di Indonesia tentu ada rasa bangga juga. Saya aja bangga, teman Pro 2, karena harimau Sumatera adalah kekayaan alam Indonesia yang sangat luar biasa. Semoga 3 kecil ini tumbuh sehat ya, 3 anak-anak lucu ini, anak-anak harimau, tumbuh sehat, kuat, dan menjadi bagian dari kabar baik bagi masa depan harimau Sumatera. Dari Yunani untuk satwa asal Indonesia, what good news, teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Prodia, tidak terasa sudah masuk di FYP Flourish Your Playlist, program yang paling kamu tunggu-tunggu kan? Kenapa? Ya karena di sinilah kamu bisa request lagu favorit kamu, teman Prodia. Bukan hanya lagu favorit, kamu juga bisa mengirimkan motivasi, kata-kata mutiara di pagi hari ini, atau kirim salam manisnya. Boleh banget ya teman Prodia, langsung aja ke WhatsApp Prodia di 082147650422. Buruan ya teman Prodia, waktu kita hanya 1 jam saja sampai jam 8 pagi. Jadi buat kamu yang sedang mendengarkan, langsung buruan chat ke WhatsApp Prodia, mau request lagu apa. Jangan lupa sertakan nama kamu, alamat tinggal kamu, kemudian nama penyanyi, judul lagu, dan salam-salam manisnya ya teman Prodia. Sambil menunggu, Ayah juga sudah siapkan list terbaik di pagi hari ini. Dari tadi sih, dari jam 5 pagi tadi sudah Ayah siapkan lagu-lagu terbaik. Kita akan buka FYP dengan Marion Jola featuring Ray Putra. Jangan, ini dia.

simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sebagai bagian dari

Oke, teman Prodia masih bersama aja di FYP Flores Your Playlist, dan sudah ada yang request nih jauh ya teman Prodia. Dua, ada Aulia dari Sumatera Utara mau request lagunya Tensi Bintang 5. Oke, siap, akan kita putarkan, dan salamnya untuk teman-teman yang ada di Flores, sehat selalu dan semangat selalu. Terima kasih Kakak Aulia sudah bergabung di FYP dan memberikan semangat untuk teman-teman yang ada di Flores. Oke, teman Prodia, ayo juga mau memberikan sedikit informasi nih untuk kamu-kamu. Bukan informasi sih, lebih tepatnya tips ala ayah sendiri ya, teman-teman dua. Sambil kita membuka requestan lagu untuk kamu-kamu di FYP, ayah juga mau membagikan tips anti ngantuk di Senin pagi. Jadi buat kamu semua yang masih mengantuk di Senin pagi, apalagi Senin adalah hari yang sangat-sangat berat ya untuk kita lewati, pastinya berat banget. Ini tips dari ayah yang pertama, jangan langsung rebahan lagi teman Pro 2. Begitu alarm berbunyi, usahakan langsung duduk dan berdiri. Buka tirai atau keluar sebentar supaya tubuh mendapat cahaya pagi nih. Dan ini juga membantu memberikan sinyal ke tubuh bahwa waktunya mulai aktif. Itu ya teman Pro 2. Yang kedua, jangan lupa minum air putih. Setelah tidur beberapa jam, tubuh tetap kehilangan cairan teman Pro 2 walaupun tidak beraktivitas. Jadi minum air putih setelah bangun bisa membantu kamu terasa lebih segar. Simple sih, tapi sering dilupakan ini nih, minum air putih. Next, teman Pro 2, gerak sebentar. Tidak perlu langsung joget, tidak perlu langsung olahraga berat, mengangkat beban 5 kilo, 10 kilo, tidak ya teman Pro 2. Cukup stretching, jalan kaki sebentar atau gerakan badan selama beberapa menit. Yang penting jangan terlalu lama diam, karena justru bikin rasa kantuk makin nyaman. Dan ada lagi beberapa nih tips anti ngantuk di Senin pagi versi ayah teman Pro 2. Semoga bisa membantu kamu semua ya, sambil menunggu requestan dari kamu. Dan kita akan balik ke requestan dari Kakak Aulia yang ada di Sumatera tadi. Kita putarkan teman Pro 2. Ini dia Tensi James Bintang 5.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih di FYP Taman Pro 2 Flores Your Playlist. Kita masih membuka sesi untuk kamu yang mau request-request lagu favorit kamu di pagi hari ini ya. Boleh langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422 ya Taman Pro 2. Sambil kita membahas tentang tips ala Ayah tadi ya, tentang apa tadi ya? Oh, tentang kantuk ya. Bagaimana mengatasi kantuk di Senin pagi? Sebenarnya bukan hanya Senin pagi tapi setiap pagi ya. Kadang-kadang ada nih yang memang harus bangun jam 5 tapi ngantuk banget ya. Untuk bisa bangun jam 5 itu sulit teman Pro 2. Atau ada yang sudah bangun, mulai bekerja atau aktivitas tapi di jam-jam riskan ya, seperti jam-jam 8, 9, 10 tuh aduh kenapa mulai ngantuk banget. Nah itu dia teman Pro 2. Jadi tipsnya tadi sudah beberapa yang sampaikan. Seperti yang pertama itu jangan langsung rebahan lagi ya. Jadi kalau alarm bunyi itu langsung benar-benar duduk. Walaupun agak oyong sedikit ya, agak pusing sedikit, tetap harus duduk teman Pro 2. Jangan masih terlena dengan kasur. Memang kasur itu bahaya sih teman Pro 2. Kita lama-lama bilang oh sebentar lagi, 5 menit lagi, 10 menit lagi, tahu-taunya 2 jam kita baru bangun teman Pro 2 karena ketiduran lagi. Dan jangan lupa juga minum air putih. Jangan lupa juga gerak ya, tadi juga Ayah sudah sampaikan. Selanjutnya nih teman Pro 2, sarapan secukupnya. Jadi jangan lewatkan sarapan kalau kamu memang bisa sarapan atau terbiasa maksudnya ya. Kalau yang tidak terbiasa it's okay ya teman Pro 2, yang penting jangan lupa minum air putih. Kemudian ngopi-ngopi boleh enggak? Boleh dong buat kamu yang sudah terbiasa kalau pagi ngopi, tapi jangan berlebihan ya teman Pro 2. Apalagi kalau lambung masih kosong juga tidak baik sebenarnya. Tapi buat kamu yang sudah terbiasa ya mau bagaimana lagi ya teman Pro 2. Kemudian jangan balas dendam dengan tidur terlalu malam. Nah, ini sering terjadi ya di malam Minggu karena besoknya Senin akhirnya tidur larut, lalu Senin paginya seperti zombie ya, mata mulai berat sekali untuk terbuka. Itu jangan ya teman Pro 2, karena tahu kita Senin mau bekerja atau melakukan aktivitas, sebaiknya tidur lebih awal. Dan masih ada lagi beberapa teman Pro 2, bukan sih, tapi mungkin tips terakhir dari Ayah, tapi nanti setelah beberapa lagu berikut ini akan Ayah sampaikan. Dan Ayah juga masih menunggu requestan lagu dari kamu ya. Setelah tadi lagu Tensi Bintang 5 dari Aulia di Sumatera, Ayah mau mendengar lagu-lagu requestan dari kamu-kamu yang ada di ND, khususnya di Flores ya teman Pro 2. Mana nih suaranya? Ayah tunggu ya requestan kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Sembilan 2,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Kala Cinta Menggoda. Ini penyanyinya dari Krisye yang teman produknya, tapi ini di remake oleh Master Alvin Ju. Keren. Maka izinkanlah aku, asik. Oke teman produknya, sepertinya kita harus menutup FYP di pagi hari ini ya. Kita sudah di penghujung acara nih. Jadi buat kamu yang belum sempat request, tidak apa-apa teman produk, nanti di jam 10 sampai jam 12 akan ada produk hitlist dan kamu juga bisa request lagu di sana selama 2 jam. Dan kalau bukan hari ini atau belum sempat request di hari ini, kamu bisa request di besok-besok hari deh teman produk. Karena FYP ada setiap hari dari Senin sampai hari Minggu dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Jadi kalau belum kedapatan jatah atau lebih tepatnya belum sempat nih karena mungkin hektik ya, pagi ini hari Senin di pagi hari hektik urusan pekerjaan-pekerjaan yang sudah menumpuk mungkin ya, atau sudah menunggu untuk kita kerjakan, jadi belum sempat nih tangan untuk merequest lagu, atau mungkin dari teman pro 2 sudah ada nih lagu-lagu favoritnya ayo putarkan, jadi termasuk ini favorit saya nih sudah diputarkan, jadi tidak perlu request lagi gitu juga. Terima kasih banyak ya teman pro 2 kalau memang itu terjadi pada kamu. Semoga ayo juga berharap lagu yang ayo putarkan tadi itu termasuk dalam lagu-lagu favorit kamu. Tapi buat teman pro 2 tetap harus stay tune terus, karena setelah ini akan ada apa? Akan ada Pro 2 Spot pastinya teman Pro 2 dari jam 8 sampai jam 9. Dan di Pro 2 Spot pasti kamu akan menambah satu, bukan satu sih, lebih ke banyak pengetahuan-pengetahuan baru, karena kita akan membahas seputar fakta unik, fakta unik. Jadi buat kamu yang kepo, tadi sudah ya Kepo Time. Tapi buat kamu yang penasaran untuk Pro 2 Hitlist, nanti akan kita bahas setelah beberapa lagu berikut ini. Ada Where Is My Husband yang menunggu teman Pro 2 dari Rai.